Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal muslimun al-hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusukuru paimang nasab angkamu pi ilalan na iwanihi sipulu-pulu ribulana pung Allahu Subhanahu wa taala dalam rangka kita merayakan hari Asyura, hari ke-10 Muharram. Paralu si paham madeceng loridi manang, maka da bulan Muharram merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, angka apa ulan napakala bipungan latala. Napakala bi dalam arti Nabi ketika itu dilarang berperang. Yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulhijjah dan bulan Zulkaidah. Nah, kira-kira ia napahab biasa tumatu at-tariyolohi. Nadi ini belok mempusara ku akat tamu bulan Muharram. Salah paham ni. Ia natiangi pun Allah Ta'ala dilarang berperang pada bulan Muharram. Padahal sesungguhnya bulan Muharram ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Antara lain pada bulan Muharram ipancaji winenita Adam. Pada bulan Muharram dikeluarkan Adam dan Hawa dari syurga. Pada bulan Muharram ipasiruntu ipaimang nenita Adam siba nenita Hawa. Pada bulan Muharram Nabi Ibrahim alaihi salam ipassalama ipoleriapinna Raja Namrus. Pada bulan Muharram Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Pada bulan Muharram Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah riwatunna nalallun Nabi tak Musa alaihi salam. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia yang terjadi di bulan Muharram. Saya ingin mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW.

Sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara keutamaan bulan Muharram, Rasulullah bersabda, "Afdalus siyamu ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ia puasa kami na malabi'i risesena pung Allahu subhanahu wa ta'ala rimunrinna ular ramalang ia naritu mapuasa ki ribulan Muharram. Kendrona kanna yur menurut tafsir hadis, puasa di bulan Muharram ya kami na malabi'i ia naritu yang kita alhamdulillah telah lakukan bersama tadi ia naritu mapuasangi rias sumasa pulona ulang Muharram. Itulah puasa yang paling afdal di sisi Allah setelah puasa di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, "Nigi-nigi mapuasangi 10 ulang Muharram, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 10.000 malaikat." Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Napa sadiaki pun Allah taala apalang pada ya palanna 10 sabu malaikat. Belum berakhir sampai di situ, Allah juga memberikan kepada orang yang berpuasa pada hari ke-10 Muharram pahala 10.000 orang berhaji dan berumrah. Di pada capu, Allah masih menyiapkan pahala bagi orang yang berpuasa di hari ke-10 Muharram pahala seperti 10.000 orang yang mati syahid. Belum berakhir sampai di situ pahalanya. Siapa yang berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram lalu dia mengusap rambut anak yatim, na capu-capu ibu lua anak-anak yatim pietue, batuanna na sidak kaiwi, dia memberikan nafkah, dia menyantuni anak yatim piatu, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah, tungkak-tungkak bulua anak yatim me si di derajat. Jadi unna coba tapahang nyiroa di kilo sapa anak yatim. Wan niriolo rika bungi pengajian ku podangi jamaah kara kaya ku baja lo nak sapa anak yatim ya megegei bulua ana aja ne ya gondolo. Bara megegei apa lat telolongang. Ya. Siapa yang menyantuni anak yatim pada hari ke-10 bulan Muharram dia diangkat derajatnya satu derajat dari tiap-tiap rambut anak yatim. Aja tu kinang kesalah pahang. Tua-tua dorok lo tersapu-sapu luna. Kada yatin nak kaya matin yang buk kusi bainduku. Tanya tu ya roh. Ya anak bicu. Ya dia penuh yang kasih binturu. Ya riasang anak yatim yang harus kita santuni. Kemudian belum berakhir sampai di situ. Siapa orang yang memberikan buka puasa? Padahal naruh di bawah beparoh. Kani bawa onde-onde. Kana bawa sawallah. Kata nak bawa si kaporo. Ini rupanya di sepung anangi. Siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, maka pahalanya sama dengan memberikan buka puasa kepada semua umat Rasul yang berpuasa. Luar biasa pahalanya Bu, Pak. Yang lain lagi dalam riwayat yang lain dijelaskan, siapa orang yang berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, maka Allah menghapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Insyaallah Pak, Ibu, ya kuma puasa kion na aruna ta ikhlas semua, tasusu mana ngi dosa ta tu si tau labae. Tapi aja kinang kamar rencana si kadanya ku ko itu pale, ba aja pesine ge esok ka bua dosa. Aja. Ya. Takala ni puri pacingi ro laba, ta jagai lalo ni aleta, tapi ari aleta pole mapugau dosa lo ripung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ibadah yang sebaiknya dilakukan tapi waniriolo. Siapa yang menunaikan salat lail? Nika totongangi sumpah jatanga wani riwanina malam 10 Muharram. Moto kita ngabani mas sumpajang. Ya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Idi mani inro taule. Ya kupurak imas sumpah jatanga wani lalu dilanjutkan dengan membaca salawat atas Nabi. Masalawat ki meloki mamponco e jajito meloki malampe e jajito idi mani membaca salawat kepada Nabi 100 kali lalu dilanjutkan dengan beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka apa yang diberikan kepada orang ini? Allah menurunkan

atu malaikat. Napa turun akipung Allah subhanahu wa ta'ala malaikatna yang diberikan tugas khusus. Na jagai ki pole risininna abalae sampai 10 Muharram tahun depan. Jadi pura ni pacingi dosa yang naro si taung, ya lesiki malaikat yang khusus menjaga kita dari segala bahaya, dari segala musibah yang akan menimpa kita. Na dapi 10 Muharram topema kumalampemu isunga. Belum berakhir sampai di situ. Ulama salaf mengatakan, siapa orang yang berpuasa pada bulan Muharram, nainappa napa bukai, tallu tau mapuasangi 10 Muharram. Tallu tau. Ah, ye masalah he. Apa naime ipa buka, megangi tau mapuasa, deno puasa, na ye mapuasa. Masalah to ye. Ah, jadi makanya ni onna ipu gauro. Paraloki masigi e tabau yang re tata cede-cede tenege so si bawa. Jadi ina natalu ipa buka mega ni. Apa koi sapa ima tungka kita lu ai de lorongan ni. Apa siapa pak kampun no he. Siapa ki kira-kira mau posangi 10 Muharram. De ina kan na ibagi-bagi. Ya jadi makan jala dan yon aro. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Siapa yang berpuasa di hari ke-10 Muharram lalu memberikan buka puasa kepada 3 orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan kepadanya 5 kelebihan. 5 alabiran napa sadiangi pung Allah taala tot jamaihi. Mapuasai na inappa napa bukai tallu tau. Apa kelebihan itu? Yang pertama, Allah akan mengampuni dosanya sekeluarga. Wah, insyaallah ya dampang aman yang dosa tahun nak sekeluarga. Ya ko misalnya bini na mi mapuasa nak ro, tapi na bawa yang rena lo masih gie, lakain na ribolae, anak-anak rijupan na masih kola, ya dampang aman dosa na pole pung Allah taala. Barakah na 10 Muharram. Kemudian kelebihan yang kedua, maka dia akan ditambahkan rezekinya. Insyaallah taporo ni pada na tambai pung Allah subhanahu wa taala, papi dalek na lo ridi yo na yo mapuasai, na inappa ki mapabuka. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang diberikan oleh Allah, diampunkan dosa kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya masih hidup, mapuasa yonna atau dek, atau orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka dengan berkah puasa 10 Muharram dan mapabuka, maka diampunkan dosa kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, kelebihan yang diberikan adalah diampuni, adalah dia panjangkan umurnya. Ipalampe ki sungai. Sungai dalam arti tania kada mitte itu tahu. Dipanjangkan umur dalam arti magala ki makasiwiang, megai amalawa dingi pugau, megai anyaman-nyamangan linu ipinat dingi. Inilah yang kita dambakan. Apa dia itu nawa dingin lau kada palampe ki sungai, tapi ri kiki ranjangi mukuling. Aiyah, ajaan. Walau abik apa kuponco ni. Yang dimaksud dipanjangkan umur adalah dipanjangkan umurnya majape wa di makasilor pung Allah taala megatu papinya malino wa dinaita. Ini yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kelima, kelebihan yang diberikan kepada orang yang berpuasa na inappa mapabuka tallu tau adalah dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga yang di dalamnya disiapkan bidadari yang akan melayani segala kebutuhannya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan ikhlas kita jamu ya jamang yunna he. Na tarimi pung Allah subhanahu wa taala sininna apalanna barawat dingi ilolong apapinya mangi apa karena sebab papinya melino labilawi papinya mang akhira insyaallah. Dari peristiwa Muharram ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi bokong ilori di manang, terkhusus kepada diri saya pribadi. Peristiwa Muharram diawali dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasalai kampunna malika dapurangi lauri tanah Yasrib atau Madinah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mari kita membawa hati dan diri kita untuk senantiasa berhijrah ke jalan Allah subhanahu wa taala. Hijrah dalam arti ya koton riolo makarukaru kilomak berejama tapasagina ya tita untuk membiasakan diri berjamaah di masjid kita ini. Ya koton riolo deena siapa pengajian tatcioki, usahakan tahun ini kita tidak alpa pengajian.

Apa ya sangat jadi papa ngajak bapak ibu sekalian. Ia ko makaruk-karuk sikit lao. Mega iga tu kira-kira tu adinya lupa isi. Namo pura ni bahas tahun riolo. Ibahas sama kuku he ipakata aja ngil rewa pahatta. Barawa dingi jama. Nah sabah ya sangi puga udece luar biasa tantangannya bapak ibu sekalian. Ya sangi papole dece luar biasa godaannya. Wah dijanya marancana kika buat deceng. Tapang kasih gala-gala ki lawak sih. Ya kuang kamu tulip peringerangi ki insyaallah. Jadi saya mengajak tak sukses sangi kasih program na panitia he. Apa tania kada panitia ini tu lolongangi papinya mana. Yang terkhusus pada di mana peserta jamaah. Kemudian yang kedua, mari kita membina diri kita masing-masing. Terkhusus membina keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idi lakkaye bincaji ki lakkai tongat-tongang. Menjadi pemimpin rumah tangga yang sesungguhnya yang mengajak dirinya, mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sukseskan kembali program pembangunan masjid ini, ya, satu rumah, satu jamaah. Saya lihat masih ide apa kapan nak seimbangi. Koi rekingi boleh rikan ni siapa kira-kira kan naro. Kita sukseskan pak siapa yang mau sukseskan ini. Tentu pada ini itu kan ni. Apa ya koi ya kasih lo main menerasa katu. Ya na busi-busi itu na sila ada kadapi. Ya koi tanya pada ini itu kan ni. Sukseskan program satu rumah satu jamaah. InsyaAllah masjid Allah ini, rumah Allah ini akan ramai dengan jamaah. Kemudian ini makun raye maturu kilori lakaita. Maturu kibu, apa angka tu sih di lasanna makure mawata pinra ye. Angka sih di lasanna. Ya korane lasanna biasa i maka dokado ya tinna lo masigi. Ya tu si makun raye angka sih di lasanna mega nanna amu pikuita. Wah, angka apa cerita nang gota? Ternyata ya kumannan alingi makun raye de nasanna nyawae. Apa ternyata ya runanna ibu carewe namu seta cau tu. Angka cerita nanggota. Namun saya tak balik cakap itu rima kundai cerewe. Angka saya di tahu malu bini yang. Wai liwa cerewe na bini na. Elik karuwe jaman nana tahu pakai cerewe na. Sampai cakap ilak kain na. Angka pak guru salah-salah. Kadanya kuku itu biak bawa ni bini mu. Dek kadai talai na suruh mu ni bini na. Wah tamak kalana kadai. Cakap itu anakku saat di je. Ponon do culiku na taruh cerewe. Wah, na bayi bini nan lawala. Ritangana la air runtu ibu ujung, buju toali wadalanna. Buju karama. Wah, de ina ni reke de ina ite bini nan sokang ibini nan no. Wah, laba. Lompon no. 5 menit, bayi nyama pangana sadi bayi. Tapo malu ga de culi na di gaga teman nanna. 5 menit sesudah itu, bah nanawanawai bayi. Na ina manna suang aku rewa karo. Naya nama tu jampangnya nak aku roh. Wah, nak turungi si kat bini na. Lo sapa ura aju yang malam pe. Nak panu-panu ya bujung. Latu yero ura aju ya wa. Bujungnya, nak pakai rokedo ni kadang kan ni roh menre. Nagatan ni. Pas nagata tulu menre. Allah tanya bini na latu ya si. Naya pale, angka numakala lain. Matanru, macilla matanna, majamuta tappana, seta pale. Matte ilakkainna, karima apa nang kai kumbenre na, bini ku kijai me ku penre tu. Kadai, caula ada kanasang nyawa, liwa cerewe na nyawa bujung. Allah, ternyata namu seta cau tu ku macerewe ita we. Tapi cerita mi robodi, tapi kita ambil hikmah. Kemudian hikmah selanjutnya yang kita bisa ambil, mapuasa ki nasabak puasa puasa sunnah. Ini dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan Rasul mengingatkan kepada kita sumul tasihu. Mapuasa ko baramadising. Kita menahan diri dari lapar dan haus. Kita menahan diri dari alupurang si bawa adak kangang. Melatih diri kita untuk meningkatkan solidaritas sosial sesama kita manusia. Puasa membiasakan diri kita untuk pada si jampak ipadat tak rupa tahu. Ipatajang ipe mapahat tamak kada innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sini naumak salangi masilah surang itu. Dengan puasa meningkatkan rasa kepedulian sosial kita. Nabi membiasakan diri dengan puasa Daud.

puasa ya sui di na puasa baja sangadi pesina puasa. Nabi juga tidak pernah luput dari puasa Senin Kamis. Waktu naistor pole malaika esini na malak teloripung Allah Subhanahu wa taala dan beberapa macam puasa-puasa yang lain. Mudah-mudahan tahun ini Pak wadi Pak biasa le untuk puasa ye. Kemudian yang kedua yang menjadi motivasi bagi kita semua, saya kembali mengingatkan tapalomo ya tita taparingangi limata untuk masidakah, untuk bersedekah. Ada sebuah riwayat kanang kasih di waktu di tanah Madinah, di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mondor di Madinah, sarra lampi terjadi musim kemarau yang sangat panjang sehingga penduduk Madinah kekurangan bahan makanan. Di tengah kondisi ini datang satu kapila perdagangan si di kelompok padangkang datang dari tanah Syam. Dia membawa banyak sekali barang dagangan dan yang paling banyak dia bawa adalah makanan pokok. Ah, ya kok kondisi biasa angka sembilan makalada. Ketika sampai kabila perdagangan ini yero padangkangi lalak kampung, lo mana ngine tawa kiro andre-andre makanan pokok. Langsung memang dia tawar dengan harga 3 kali lipat dari harga normal. Dengan pikiran kubalu imatu wat di jaji liwa iganna kusaro apa tata inalli tau ya paparallu yandre. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pemilik barang dagangan ini waktu nitawaki kadai barang ini sudah ditawar lebih tinggi. Oi sila mana ngonna iro padakang kadai siapa orang yang berani menawar barang ini lebih tinggi dari penawaran kami. Nah pattawa tanaihe pattawa kami nama tanre 3 kali lipat dari harga normal. Apa napa yu pun naik barang hi kada ye sini na orang parang hi pura ni nalli pung Allah Subhanahu wa taala. Silang apa betuanna, ternyata pemilik barang ini membagikan semua barang makanan ini, membagikan semua makanan pokok kepada penduduk Madinah yang membutuhkan de nalli napa cuma-cuma napa gratis hi. Siapakah pemilik barang ini Bapak Ibu hadirin sekalian? Ternyata beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat Nabi ta yang pertama-tama masuk Islam, yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Awalnya dia adalah seorang yang kaya raya, liwa iganna warang paranna, tapi ketika beliau meninggal, namo seddi rupiah na pasadiangi keluargana di itu gaga. Nah sebab sebuah harta yang dia miliki, dia sudah ikhlaskan, dia sudah sedekahkan ke jalan Allah. Ajak mana yang mana ngi di bu sisa nah. Ya, insyaallah kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian kita bersedekah aja na terpikir iki. Kira ko masudaka ka matu ipaoro sakur mesigi terkenal sia aja na. Kita bersedekah tidak perlu mendapatkan imbalan. Kita bersedekah tidak perlu menunggu dan mengharapkan balasan dari sesama kita manusia. Karena setiap orang yang bersedekah dipasadiangi oleh pung Allah Subhanahu wa taala 70.000% dari apa yang dia sedekahkan. Dilipat 100 kemudian dikalikan 70 menjadi 70.000% dari apa yang dia sedekahkan. Kita ikhlas Pak bersedekah. Ada sebuah riwayat yang menceritakan angka sik ditahu mania ila langatinna. Kada insyaallah taupi mak ko malampe isungaku nalengak pun Allah Subhanahu wa taala papidalle emelo ka masudak kasih sabu dinar liwa ikan nariat tuero ya sasi sabu dinar walhasil malampe sunga ana ya letu ngi papidalle angka tu ngadoi na si sabu dinar lo ni sapa tahu wa dinyale sidakka mawan ni pura masumpah jang ngisa macenne ri kampungnge angka naruntu makun rai matindo riolona bulana tau tipat ciri-ciri bola majamuta pakianna matikko rita maliwasang irona sudah kai sisa budinar ikhlas pura menina sidakai napa napahang kada ternyata iro makudena sudah kai makun risalome pale satu lubang rame-rame makun rai palacur pale iro pura sudah kai Allah kari ai tapi saya ikhlas. Saya tidak peduli siapa yang saya sedekai. Insyaallah tau pema kuang kamu papa pidale ikulolongang melo siapa sudah kasih sabu dinar.

malampe sungana angke yelengi pappidalle masidak kasih sisa budinar lo si sapa tau wanni sina su sapa tau dingi sudakai angka tau naruntu lari poso bau deun lepas sida api nyawa dan utanai maliwasa topa madak katopa tapanalesir sisa budinar kadang kana sa kusuda kaki he sisa budinar laba menurut tau we napanaiseng kada ternyata rasudakai panga pale puri lalung la ilaha illallah lawa sinasat do ye ye panga pale tekeria sa ilas insyaallah tau pema ya kang kaum papa pidale ku malampe sunga aku melo sik masjidak kasih sa budinar malampe sunga nang ke papidale na lolongang masjidak kasih sisa budinar angka sinaruntu tuma tua mateke doro ai pakaian nama jamuta nales si sudak ke rutumun tu si sabu dinar. Laba mani rutumun tu ay, nampan isi si. Kada ternyata na irna sudak kaya tumatu pak bangu-bangu yelena. Ternyata tu liwai ganna barang parana. Namu tiga rona na seke kato. Ternyata tau sogi liwa seke na kikiri galap paku jambatang. Oh, seke maka. Namu tiga rona na seke kato. Tau liwe kan na warang parana tapi na papade to kasia-sia lena namuan rena tas sijullu to ada ah taro ni saya ikhlas karena Allah pungala ta'ala pampala ir pasidakaku apa na lolonga bapak ibu diri sekalian singkat cerita beberapa tahun kemudian yaitu pura masudak kau na ikhlas karena Allah angka na lolonga dua pada rohani panrita lupo yang berkeliling ke seluruh negeri untuk mensiarkan agama Allah berkeliling ke seluruh negeri untuk berdakwah, mapangajak laurianu madecengi. Siapa dua ulama ini? Ternyata yonahi anak-anak rumah kunri salomi. Purani sudah kasih sabu dinar, paje najama irojama-jama masalah, napasikole anak-anak, napatuntuk pat disengang agama si bawa madeceng, sehingga dia bisa membina dua anaknya menjadi ulama yang sangat terkenal. Boy, nalulungan ngapalan apa, bu? Ya ku anak-anak ya pasti kola naruntuk pak disengang insyaAllah angkat tutu apalan ni lolongan ini. Tidak lama kemudian dia menemukan seorang yang sangat alim. Orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Denang kena lilui sumpajang. Orang yang sangat giat beribadah kepada Allah. Orang yang tidak lagi berbuat kemungkaran dosa kepada Allah. Ni gayihi ternyata iro onna pangai. Purai lalung, tobai, paje mapanga, dia menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Ya ku angka tau salah, idi 47 lori jama-jama decengi, sininna yero appalanna jama-jama decengi na lolongang, idi tol lolongang ya appalanna tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Ya ku angka tau pura lo pero, de nang kanai tai babanna masigie, idi manipitai babanna masigie. Dia nang kena sujud ruku lori pung Allah Subhanahu wa taala masumpajang gara-gara idi menina sempajang. Dia nang kena sidakka, dia nang kena pugau amal ama deceng. Na idi 47 jam yo jam nyamak decengi insyaallah angka tu apa lang ilolongang. Pole risini na apa la pure na pugau ye tauhi. Na sabab magai idi pak guru idi pai tangilala na wak dina jam. Luar biasa pahala yang didapatkan. Kemudian tidak lama kemudian dia mendapatkan kembali ada seorang orang tua yang sudah sangat tua dan renta. Yang dia meninggalkan kehidupan dunia menjadi orang yang sufi. Nah selayasnya kehidupan dunia kerjanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Ternyata yerona atau motuai si keiro. Tomato ki kiri galang ya paku jambatang ya purane sedak kasih sabu dinar purane sudah kata pamaingai kadawai maha parang kaya na sudah kena to sogi ka labi ku ku sudah ka mana tui sinne warang paraku he lalu dia meninggalkan segala kemewahan dunia pergi menyendiri mendekatkan diri kepada Allah menjadi orang yang sufi. Bapak ibu hadirin yang saya muliakan, banyak hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa Muharram ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini yang juga secara kebetulan menjadi awal pertemuan kita kembali di pengajian rutin Jamaah Masjid Nurul Huda ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi, bahwa mari kita senantiasa memotivasi diri kita untuk senantiasa tidak berhenti dalam berbuat kebaikan. Mari kita melanjutkan segala aktivitas kebaikan yang selama

Selama ini kita lakukan, mari kita membersihkan segala fikiran, mari kita membersihkan segala noda dan dosa dalam hati kita, kita bersihkan segala niat kita untuk jamai roja menyemangi Pak. Ta jamai pengajiangi, ta bangungi masigi, beribadaki, masempajaki laripung Allah subhanahu wa ta'ala, itu murni karena ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan dari sesama kita manusia, karena sesungguhnya Allah lah yang maha memberi pembalasan atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Muharram menjadi salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita manfaatkan untuk beribadah. Mudah-mudahan natarimi pengallahu subhanahu wa ta'ala sinin napakasiwiyata, dan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur nalekki sungak pengallahu subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita gunakan untuk beribadah. Kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana rezeki itu kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan keluarga yang sakinah, keluarga yang senantiasa membimbing dan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya, keluarga yang menjadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan ketaatan, semoga dengan ibadah yang kita lakukan, patak bolo-boloi pamasena pungallahu subhanahu wa ta'ala lalana yewehi kamputta'i, dan menjadikan negeri kita ini menjadi baldatun toyibatun wa rabbun ghafur. Dijauhkan kita dari segala macam bahaya, dijauhkan dari segala macam cobaan, taporoni kasih di negeri-negeri yang lain yang terjadi. Apa iritai saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini dicoba oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Sudah ratusan orang Bapak Ibu sekalian yang menjadi korban kebiadaban tentara Israel, yang mereka adalah orang-orang Islam, mereka adalah saudara-saudara kita semua. Tugas kita adalah mendoakan mereka, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taporo nyokoniro terjadi ayat nan lomai kampotahe, mari kita mempererat tali persatuan dan kesatuan kita, terkhusus kita masyarakat Kabupaten Pinrang, terkhusus warga Sulawesi Selatan. Sebagai kesempatan ini saya mau mengingatkan Pak, Bu, macawi ini tu angkayasa pemilu gubernur wakil gubernur. Kita jadikan momen Muharram ini untuk pada sadari, karena itu hanya sebagai sebuah kewajiban kita warga negara. Aja nasabari nasabak sisale yero pilihat ta ena melo kisolangi kampotta. Aja nasabari na pale laingi poji di laing to ena poji bali bola ta idi melo sisala mak bali bola. Tentu ini yang tidak kita harapkan. Mari kita menjalin persatuan kita. Apalah artinya pemilihan gubernur, apalah artinya pemilihan pemimpin, ya kui di melo ipimpingi de to yule pakatta yaleta. Tentu kita memilih dengan hati nurani kita dan berdoa mudah-mudahan pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang memimpin kita ini mampu menjadi pemimpin yang baik, yang mengarahkan kita untuk senantiasa beribadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin saya muliakan, sebelum kita akhiri saya mengajak kepada kita semua untuk menenangkan hati, pikiran dan jiwa kita dengan bersama-sama bersikir. Mudah-mudahan sikir ini menjadi rahmat bagi kita semua, diampuni segala dosa kesalahan kita, ipasawi sininna lasata, dan diberikan kita ketenangan hati, karena Allah mengingatkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Mari Bu tailas kangililata atita untuk kita sama-sama berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.

Bapak-Ibu sekalian, demikian yang sempat saya sampaikan. Tak parah jangan dampang jika dalam apa yang saya sampaikan pada malam hari ini terdapat kekurangan dan kekhilafan. Itu murni datangnya dari diri pribadi saya sebagai manusia biasa. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun atas segala dosa. Tapi sekiranya jika apa yang saya sampaikan tadi ada nilai kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara kebetulan dititipkan melalui lidah dan lisan saya untuk menjadi pertimbangan, menjadi peringatan bagi kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi suwe.

0: Seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Keroncong! Ayo kembali satu batang bang untuk anda semuanya. Mana yang mau rock dangdut mana? Ya, lumayan 20 ribu orang yang milih rock dangdut. Kembali satu batang bang untuk anda semuanya, kita coba goyang! Hei bu, tepuk tangannya mana saya?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan di

0: potong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan

0: Belum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
1: Saksikan keseruan terbaru
2: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
1: di RCTI OK Channel 28.